Awa jara belai kana to kana to kur samung no sang kana itong le mani he da aw na robo koi hor di 9402169965 o kok tuk number na ro SMS kai ho di na ro kana na musung mano o jara na ro kana wi man nai ka bang mari kiching ta kok te bu zom belai ke ham bai marwo o jara na ro panda kana itong ma bagai logi irwoi tong ma bagai ai kana pa asak jara te logi irwoi tong di